0: akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, boren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, boren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, boren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, boren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun.
1: Estéreo,
2: ¿qué?